0: kebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
2: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
3: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
4: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
5: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
4: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
5: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
6: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
7: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
5: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
8: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
9: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif.

0: Data.
1: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
4: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
5: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
4: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
3: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
6: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
7: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
6: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan US

0: European Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
1: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
0: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
5: Dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, kita berada di pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menjalani rutinitas di akhir pekan. Semoga akhir pekan ini tetap membawa keberuntungan, membawa berkah untuk seluruh pendengar, untuk kita semua, untuk warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Nikmati setiap prosesnya di hari ini. Saudara, semangat pagi di hari Sabtu, jangan biarkan waktu luang terbuang sia-sia, apalagi kondisi cuaca terpantau baik sekali, cerah. Gunakan untuk merawat diri, mengejar hobi, atau sekedar menikmati ketenangan tanpa terburu-buru, ya.

rumah ataukah ingin jalan-jalan, ingin berkunjung ke kerabat keluarga, semoga perjalanan hari ini tetap menyenangkan dan juga tetap lancar tanpa hambatan dan juga tanpa kendala. Saudara, kami masih hadirkan hiburan dan pastinya akan kami selingi juga dengan informasi untuk Anda. Tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana di 96,3 FM.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, setelah rangkaian hiburan yang hadir menemani Anda, kita ikuti dulu beberapa informasi yang sudah kami cover di pagi jelang siang hari, karena kita sudah berada di pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Haornas ke-43 Wagub Papua Barat ajak

Provinsi Papua Barat tersebut mengambil titik start dari halaman kantor Gubernur Papua Barat, menyusuri kompleks perkantoran Arfai dan kembali finish di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Muhammad Lakotani mengatakan jalan santai tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan kekompakan antara perangkat daerah. Masih dari Manokwari, RRI Manokwari gelar kerja bakti sambut RRI Fest dan Hari Bakti Radio ke-81. Menyongsong pelaksanaan RRI Fest sekaligus Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026, para angkasawan dan angkasawati LPP RRI Manokwari melaksanakan kerja bakti bersama di halaman kantor LPP RRI Manokwari pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan internal sekaligus upaya memperkuat kebersamaan seluruh insan RRI Manokwari dalam menyambut momentum RRI Fest dan Hari Bakti Radio tahun 2026. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, James Awai, mengatakan kerja bakti tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor, tetapi juga menjadi sarana membangun semangat kebersamaan di antara seluruh angkasawan dan angkasawati. Kita akan kembali mobile dengan informasi lainnya setelah kami jeda kebersamaan ini dengan hiburan selanjutnya.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa, gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

hujan. Hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Esensi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan dan semangat. Novel yang menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim. Persahabatan yang erat, di mana Laskar Pelangi juga menyoroti persahabatan yang erat antara 10 anak tersebut. Keindahan alam dan budaya Belitung. Andrea Hirata dengan indah menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung serta budaya masyarakatnya yang unik. Juga terdapat kritik sosial. Secara tidak langsung, novel ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Saudara, jangan lupa syukuri pencapaian Anda di sepanjang minggu ini, karena saudara telah berjuang dengan begitu keras. Saudara sudah berjuang hebat selama 5 hari kebelakang untuk menuntaskan setiap pekerjaan, aktivitas Anda. Jadikan hari Sabtu ini sebagai momen untuk mengapresiasi diri sendiri dan bersiap untuk menyambut minggu depan dengan semangat, dengan senyum, dan pastinya dengan penuh kejutan juga. Kita sudah berada di pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dengan rangkaian hiburan yang sudah kami pilihkan untuk mewarnai kebersamaan kita. Kita kembali dengan info update. LPPR RI Fak-Fak matangkan persiapan launching RRI Fest 2026. LPPR RI Fak-Fak melakukan hunting lokasi di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Fak-Fak pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan sekaligus mematangkan pelaksanaan launching RRI Fest 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 pada hari ini. Hunting lokasi dipimpin langsung Kepala LPP RRI Fak-Fak James Stephen Jahawadan bersama Panitia RRI Fest 2026. Tim melakukan peninjauan secara langsung untuk memastikan berbagai kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik. Peninjauan lokasi menjadi bagian dari persiapan akhir sebelum seluruh rangkaian launching RRI Fest 2026 dilaksanakan. Kondisi kawasan RTH menjadi perhatian panitia agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan agenda yang telah disiapkan. Polres Fak-Fak raih 3 peringkat di GO Triwulan 2 2026. Masih dari Fak-Fak, Polres Fak-Fak mencatatkan capaian membanggakan dalam gelar operasional GO Triwulan 2 tahun 2026. Polda Papua Barat di bawah kepemimpinan Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak SH SHK MH, jajaran Polres Fak-Fak berhasil meraih sejumlah peringkat terbaik dalam penilaian kinerja operasional Triwulan 2 tahun 2026 pada Jumat 4 September 2026.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Saya, waktu terus berpacu, kita berada di pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Tuntas tugas saya untuk menemani saudara di sepanjang lintas keimana pagi hingga kita masuk di lintas keimana siang. Saya seluaya pamit undur dari ruang dengar Anda dan di lintas keimana siang hingga nanti sore dan malam ada rekan saya Yuliana Desi Nauseni yang akan hadir untuk menemani saudara. Selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat liburan. Sampai jumpa.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas. Menjadi teman dikala sepi dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah, kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Program Gaimana Siang terus hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di saat siang hari ini. Apa kabar Anda? Harapan kami Anda selalu sehat dan tentunya menikmati berbagai aktivitas akhir pekan yang sudah dijalani hingga di saat ini. Pendengar, waktu di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12 lebih 32 menit ya. Menemani Anda 28 menit ke depan hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari pusat pemberitaan untuk edisi 5 September 2026. Menikmati suasana siang dengan hadirnya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Indonesia Timur yang saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Mudah-mudahan juga menjadi pelengkap kebersamaan kita di saat akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Rangkaian tugas yang masih dijalani semoga juga dapat ditemani dan selalu melengkapi kebersamaan ini. Selamat siang, salam kompak, dan tentunya sukses selalu menyertai.

0: tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategi bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Gaimana Siang dengan persembahan lagu-lagu Indonesia Timur yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, edisi hari Sabtu 5 September 2026. Waktu berlalu pukul 13 lebih 3 menit saat ini. Pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu Indonesia Timur menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita celang bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Berikut.

0: Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Sisan Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
1: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Sisan Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Sisan Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Sleman Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Sleman Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
0: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Sleman Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
1: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
0: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
1: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk

0: meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrit gitu loh.
2: Ikrit ya?
3: Ya, ikrit. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga bisa kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September 2026, seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahapan wawancara 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan tersebut, tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda peringkat Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian penanganan kasus ISPA dan pakar hutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah aman asap, kolaborasi masyarakat melindungi warga terdampak karhutla. Dan topik lain adalah update penanganan karhutla di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami hadir dalam Video Potensi Daerah. Dwi Sartono mengembangkan pertanian hortikultura di Jetak, Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan lahan terbatas dan pengelolaan air secara efisien untuk menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi. Selain berproduksi, Dwi menjadikan kebunnya sebagai tempat edukasi dan mendorong generasi muda untuk menekuni pertanian dengan pendekatan bisnis, mulai dari teknik budidaya hingga pemasaran. Seperti apakah ceritanya? Reporter Sofia Segaf dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari lahan terbatas di Jetak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan. Ragam sayuran dan buah ini dibudidayakan dengan pengelolaan air yang efisien sekaligus menjadi ruang belajar bagi generasi muda. Berikut liputan selengkapnya.
5: Angin musim kemarau berhembus di antara tanaman cabai, tomat, bawang merah, melon, hingga terong di Jetak Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di lahan tersebut, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan meski lahan dan air terbatas. Berangkat dari keinginannya agar generasi muda tidak meninggalkan dunia pertanian, Dwi mengembangkan budidaya hortikultura melalui BP4S Barota Tani Manunggal. Total lahan yang dikelolanya, baik milik sendiri maupun sewa, mencapai sekitar 1,2 hektar. Menurut Dwi, lahan sempit justru dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi jika dikelola dengan komoditas yang tepat.
6: Sebagai generasi yang berasal dari pedesaan, tentu kami berpikir bagaimana aktivitas di pedesaan terus berlanjut. Yang pertama itu, yang kedua, bagaimana kemudian bahwa penyedia pangan itu tidak serta-merta orang tua atau petani yang sudah tua yang berbicara hanya terkait tentang tanaman pangan. Oleh karena itu, karena luas lahan kita yang tidak begitu luas, bagaimana kita bisa eksis, bagaimana kita bisa berbudidaya dan menghasilkan cuan untuk kehidupan kita di pedesaan, Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pengen mengekspor bahwa budidaya pertanian tidak saja tanaman pangan, Mas. Banyak tanaman yang bisa kita kembangkan, terutama tanaman hortikultura yang selama ini saya tekuni. Harapan kami dengan kita menekuni di taman hortikultura, membuat tempat edukasi budidaya pertanian, anak-anak muda mulai tertarik terjun di dunia pertanian walaupun memulainya dengan budidaya tanaman horti, lahan yang sempit, dan bisa berpikir untuk lahan yang sempit itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih daripada tanaman pangan gitu. Toh memang hari ini alhamdulillah bahwa petani tanaman pangan mulai diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya HPP atau harga dasar tingkat petani gabah itu ya kurang lebih di 6.500, itu juga cukup luar biasa.
5: Selain produksi, kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi petani yang ingin belajar hortikultura. Dwi memberikan contoh langsung mulai dari teknik budidaya, perhitungan biaya, hingga pemasaran hasil panen.
4: Nah itu tadi bagi Dwi, bertani bukan sekedar mengolah lahan, tetapi juga membangun peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berani terjun ke pertanian dan melihatnya sebagai bisnis masa depan. Demikian dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Taman Kaulinan Kota Bogor, rekreasi keluarga di tengah Kota Bogor, memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, wisata bagi anak-anak yang ramah lingkungan. Ermelinda Bekata melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, kali ini bersama dengan Ermelinda Bekata.

0: Taman Kawulungan Sempur Bogor bukanlah sekedar taman bermain biasa. Terletak di jantung kota Bogor, taman ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang hijau yang menyejukkan bagi seluruh keluarga. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, Sempur menjadi destinasi favorit warga Bogor dan sekitarnya.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Taman Kawulungan Kota Bogor. Langsung saja saya ajak berbincang. Halo.
2: Halo.
1: Dan siapa?
2: Buki.
1: Oke, kamu tinggal di
2: Bogor.
1: Oh, di Bogor juga ya. Tapi kalau dari rumah ke sini ke Taman Kawulungan jauh nggak sih?
2: Lumayan jauh, sekitar 1 jaman.
1: Tapi kenapa pilihannya Taman Kawulungan?
2: Karena banyak tempatnya, ada Taman Kawulungan, ada tamannya, jadi buat ngajak kayak keponakan gitu seru.
1: Seru banget ya?
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Seberapa sering sih kalau ke Taman Kawulungan ini?
2: Bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali biasanya ngajak keponakan main kesini.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Biasanya pada saat berkunjung ramai banget nggak?
2: Ramai banget, apalagi hari Sabtu. Orang-orang masih pada libur kan, jadi pada main kesini ramai banget.
1: Oke, okay. Tapi menurut kamu dari Taman Kawulungan ini semuanya udah oke? Atau mungkin masih ada pernak-pernik yang harus ditambah? Karena ini juga mungkin posisinya dekat dengan sungai kali ya gitu. Seperti apa menurut kamu?
2: Menurut aku sih sebenarnya dari sisi permainan mungkin bisa ditambah lagi.
1: Okay.
2: Ya, lebih banyak gitu ya. Terus mungkin saran buat di sini mungkin ada petugas ya. Karena kalau tanpa arahan orang tua kayaknya takut banget ya dengan kali gitu. Jadi agak kalau ninggalinnya kan jadi takut juga ya. Mungkin ada petugas atau kedua orang itu lebih baik.
1: Oke, okay, oke, okay. Terus setelah datang ke sini ini ya, nggak bayar kan ya?
2: Nggak,
1: gratis ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: dari Kota Bogor di Taman Kauliner. Semoga Anda yang ingin berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Kauliner Kota Bogor.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Kementerian Pekerjaan Umum PU menyalurkan air bersih menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui BPBPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan video potensi daerah, informasi menarik yang disampaikan rekan-rekan reporter dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi terkait dengan potensi sebuah daerah, terutama potensi dalam hal ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi terkait dengan dua desa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi favorit yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain asri, sejumlah spot di desa Setanggor dan desa Jeruk Manis juga telah menjelma menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Seperti apakah ceritanya? Pradip Tarahadi melaporkan selengkapnya.
5: Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki keunikan tersendiri karena nilai budayanya yang masih melekat. Nilai budaya yang masih sangat melekat di tengah masyarakat itu menambah daya tarik sektor pariwisata di sana. Dua desa di Lombok yaitu desa Setanggor dan desa wilayah yang dikunjungi mancanegara. Kepala Desa Setanggor Kamarudin menjelaskan desanya bisa dilirik oleh wisatawan. Bahkan hasil karya kerajinan dan juga marketing homestay sudah dikenal dan kerap menerima tamu asing untuk menginap.
6: Kalau melihat dari topografi dari data kita, ya memang butuh waktu sebenarnya kan, karena kita tidak mengompet di barunya, ada wilayah-wilayah dusun yang jauh gitu ya, butuh juga untuk jaringan tiang gitu ya untuk menjangkau, dan kita tidak seperti perkotaan kita sini kan. Ya topografi kita kan.
5: Ibu Rahma pemilik Home miliknya kini ramai oleh pengunjung dari luar negeri. Mereka bahkan cenderung memesan untuk menginap jangka waktu lama lewat internet. Kampung Desa Jeruk Manis sudah sangat diketahui oleh wisatawan mancanegara.
7: Sudah adanya jaringan itu?
8: Absolutely.
9: Biasanya apa bu kepuasannya? Apa selain kepuasannya? Makanannya enak mungkin?
8: The first, food is so nice. The second, internet is so good. Yeah, it's help. And the third, your service. Apa ibu? Very nice service.
10: Berarti banyak turis yang stay-nya lama nggak sih bu di sini untuk berhari-hari?
8: Ada yang 2 minggu.
10: Oh, ada. Biasanya
8: they
10: turis
8: will stay here for 2 weeks.
10: Dari mana aja bu?
8: Dari Belgium.
9: Bu kalau boleh disebut di bandrol bro di sini semalam gitu.
8: Oh, I must be. It doesn't matter because we see the low season or high season.
5: Bagi Anda yang ingin berlibur namun tak punya ongkos banyak, Tak perlu ke luar negeri, cukup terbang ke Lombok dan tujulah desa Jeruk Manis dan desa Setanggor di Lombok. Nikmati wisata air terjun dan dapatkan kerajinan tangan serta pria indah lainnya.
11: Pemirsa, program Kampung Internet yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di wilayah Lombok Timur, khususnya saat ini saya berada di Desa Jeruk Manis, khususnya dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Dan selain daripada itu juga Kampung Internet telah membawa mereka kepada dunia, di mana negara-negara lain, para turis mancanegara dapat menyaksikan dan juga menikmati langsung layanan yang ada di Desa Jeruk Manis Lombok Timur ini. Selain membuka kacamata dunia bahwa dengan adanya internet, maka para pelaku UMKM di Indonesia juga dapat go internasional tentunya, karena pelayanan yang mereka berikan juga menjadi salah satu kepuasan yang dirasakan oleh para turis dari mancanegara ketika mereka homestay di kawasan Lombok Timur. Dan tentunya ini menjadi tanda bahwa internet menghubungkan para pelaku UMKM ke dunia. Dari Lombok Timur, khususnya dari Desa Jeruk Manis Lombok Timur, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kini kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat secara singkat bagaimana sebuah pusat kerajinan batik yang terdapat di Kota Jambi. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di Sumatera, khususnya di Kota Jambi, memiliki pusat kerajinan batik seperti Rumah Batik Dua Putri. Reporter RRI Jambi, Hari Samad, melaporkan.
12: Seberang Kota Jambi sebagai kawasan warga asli Jambi menjadi salah satu pusat produksi batik khas Jambi. Seberang kota yang memiliki tradisi pusat kerajinan rumahan seperti batik yang dapat ditemukan di rumah-rumah penduduk di Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Mudung Laut. Salah satunya Ibu Nafisa, pengrajin batik rumah Dua Putri. Ia juga menjelaskan proses pusat kerajinan batik yang ditekuninya hingga saat ini.
13: Pada awal berdirinya dulu kita berasal dari perajin biasa kan. Dulu kalau di zaman tahun 2000 ke bawah kita berasal dari perajin. Pada waktu itu batik itu belum ada yang namanya batik cap. Nah, kalau dulu memang adanya semuanya batiknya batik tulis. Nah, jadi pada zaman itu kita menjadi perajin pola membuat pola dasar batik. Yeah. Jadi menulis motif-motif di atas kain. Nah, dari sana kita belajar mendesain dengan tanpa meninggalkan ciri khas batik itu sendiri. Nah, batik Jambi itu pada dasarnya kan motifnya penuh, yeah, tapi dia satu-satu. Dalam arti kata, kalau mungkin dari bahasa lain bisa kita bahasakan ceplok-ceplok ya, kalau di orang luar mengatakan itu. Nah, kalau kita kan bisa dikatakan monoton, motifnya sama saja, cuma dia mempunyai filosofi.
12: Ia menuturkan seiring waktu terus berkembang, yang awalnya hanya beberapa corak ataupun warna batik yang dipadukan dengan cerita atau sejarah daerah Jambi. Sedang tantangan hingga saat ini, yakni pemasaran, namun menurutnya batik Jambi tetap memiliki nilai yang tinggi dengan daerah seperti di daerah Jawa.
14: Ya, pendengar dan pemirsa, tentunya kerajinan batik ini bukan hanya sekedar kerajinan, ternyata memiliki cerita ya. Salah satunya di wilayah Provinsi Jambi, di mana juga Jambi memiliki kaya sejarah. Ada Sungai Batang Hari dan juga ada kekayaan dari hasil pertanian seperti buah manggis. Dari Rumah Batik Dua Putri Jambi, Haris melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Indonesia menyapa siang.
4: Informasi Rumah Batik Dua Putri di seberang Kota Jambi menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami nanti masih akan hadir kembali dengan rangkaian informasi, kemudian topik-topik perbincangan, dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI akan kami hadirkan. Tetaplah di Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zeyo. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dan menghargai kolaborasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk memadamkan api. Wakil Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wira Karya Sakti atau WKS, Masyarakat Peduli Api, kemudian BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla khususnya di lahan gambut. Lebih lanjut pihaknya mengatakan, lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum 1 memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu metode sekat kanal digunakan untuk mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar dan dalam pelaksananya, PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batanghari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Pemerintah memaksimalkan potensi awan hujan di Kalimantan Barat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kalimantan Barat di mana memang pemerintah ini mengandalkan kekuatan pasukan darat sebagai tumpuan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Dan strategi ini memang dinilai penting, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Dan tadi pun memang saat mengunjungi kawasan Kalimantan Barat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara. Namun memang berdasarkan hasil penanganan di lapangan, pasukan darat ini memiliki peran besar dalam memadamkan kebakaran. Dan dari estimasi 800,17 hektar lahan yang terbakar dan Satgas Darat pun telah berhasil memadamkan api di area seluas 429,90 hektar.
2: Pada waktu ini kan sudah serta-merta itu kebakaran. Kemudian kemarin dilakukan patroli baik dari darat maupun dari udara dan dari darat menemukan 61 tank spot dan estimasi yang terbakar pada
1: 802,9 dan diketahui juga memang untuk karakter sendiri lahan gambut ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla kali ini, di mana memang di lahan gambut ini tidak selalu dapat ditangani secara optimal hanya dengan operasi udara ataupun waterbombing. Karena itu kekuatan pasukan darat tetap menjadi tumpuan utama untuk memastikan api dapat dipadamkan hingga ke sumbernya. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga ini mengatakan bahwa pasukan darat ini menjadi salah satu kekuatan paling efektif dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat kali ini. Dan dia pun meminta pengerahan personil dan peralatan dilakukan berdasarkan pemetaan yang lebih rinci. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi mancanegara, KBRI Yangon telah menerima penyerahan 12 warga negara Indonesia atau WNI, penerima amnesti dari otoritas Myanmar untuk difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, ke-12 warga negara Indonesia tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman 1 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian dan keterlibatan dalam penipuan daring. Setelah menerima amnesti, KBRI Yangon juga memfasilitasi proses kepulangan para WNI setelah menyelesaikan administrasi dan menerbitkan dokumen perjalanan. Staf KBRI juga mengawal perjalanan mereka untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pendampingan para WNI telah dilakukan sejak tim KBRI Yangon mendapatkan akses untuk menemui mereka di HPA An, negara bagian Kayin. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Garuda Yaksa FC, Milos Jokvic mengatakan, tim asuhannya bukan tim yang memiliki peluang kecil untuk menang atau underdog saat bersaing di sebagai klub debutan dalam Super League 2026-2027. Setelah meraih gelar juara Championship 2025-2026, Garuda Yaksa FC tengah bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League musim 2026-2027. Lebih lanjut, Milos menjelaskan, mereka juga akan menjalani laga perdana pada Minggu 6 September mendatang dan bertanding dengan menghadapi tuan rumah Java United di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
8: Woi, maju, maju, serasi, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban. Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidi terkait sawah rusak berat menunjukkan progres sigap dan terukur. Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR menjadikan wilayah ini sebagai pilot project rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang tercatat turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.

0: mengikuti senam bersama sebagai rangkaian RRI Fest 2026. Danindra Sita melaporkan. Danindra.
1: Ya, pendengar, ratusan peserta hari ini memadati Aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamiliana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Ia mengaku terkesan dengan tingginya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain mengikuti olahraga bersama, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui pembagian door prize. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Berikut pernyataan dari Jamiliana.
2: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang kota Sintang ini ya, dengan itu juga bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
1: Ya, sementara itu Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur menjelaskan pelaksanaan Zumba Party merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026. Fauzi menuturkan kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia mengungkapkan sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026 di Kabupaten Sintang. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, lomba mewarnai resmi dimulai hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman RRI Medan. Nisfu Fitri Sirait melaporkan. Fitri.
3: Rudi, dengar, rangkaian kegiatan RRI Fest Medan tahun 2026 hari ini masih tetap berlangsung di halaman LPP RRI Medan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 14.25 menit ya. Selamat ya berakhir pekan, merangkai tugas dengan baik di hari ini. Tentu ada semangat yang Anda bangun, dengan juga ada banyak ya hal ya yang meskipun mungkin menjadi sesuatu yang membuat Anda terkadang ingin jatuh, ingin patah semangat, tetapi Anda ya ada orang-orang yang selalu menunggu Anda untuk membawa hasil baik di hari ini yang tentunya akan dinikmati bersama. Mudah-mudahan jalan panjang hari ini memberikan berkat yang lebih, dan juga tentunya semua kita selalu sehat ya. Baik pendengar, pukul 14.26 menit kita bersama di segmen Pro Dangdut kembali. Saya hadir menemani Anda, menghadirkan tembang-tembang manis pilihan dangdut sampai nanti tiba tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

lalu pukul 15 lebih 6 menit. Kini kami ajak Anda pendengar bersama, kita akan ikuti penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat edisi 5 September 2026.

0: Yunus menyebut kepedulian masyarakat terus mengalir, bahkan hingga Rabu malam komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar 11 juta rupiah untuk korban bencana di Flores. Ia mengajak seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi membantu korban. Menurutnya bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
1: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat, termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta. Masih sampai hari ini. Mungkin beberapa hari ke depan ada tambahan yang kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja. Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain, karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu, dan tugas kita manusia adalah saling tolong menolong sesama makhluk sosial.
0: Fabianus menambahkan, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Flowamora Papua Barat memastikan posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Masyarakat Kabupaten Manokwari yang diajak memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan dapat diikuti masyarakat tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Alexander Takdare mengatakan CKG masih terus berlangsung dan ditargetkan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga akhir tahun. Saat ini cakupan pemeriksaan baru mencapai 12,8%.
3: Ya, jangan lupa CKG ini gratis ya. CKG gratis, jadi jangan sampai masyarakat berpikir nanti bayar. Tidak ya, ini CKG ini gratis untuk masyarakat. Ya, kita harap bukan hanya masyarakat, tetapi kita harap pihak pemerintah, kita selalu mengimbau ya, mengimbau BUMN atau pemerintah ketika ada ulang tahun seperti saat ini ya, nanti di RRI besok ya, berulang tahun ya, ada pelaksanaan CKG ya. Nah, silakan masyarakat ataupun organisasi profesi lainnya ataupun apapun itu ya, ketika melakukan kegiatan menyampaikan ke kami, kita mau pelaksanaan CKG. Tentu kami akan melibatkan puskesmas di wilayah masing-masing sesuai dengan tempat yang akan kita lakukan CKG. Mungkin demikian.
0: Dinas Kesehatan juga membuka kesempatan bagi instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi maupun kelompok masyarakat yang ingin menggelar CKG untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelayanan dapat melibatkan puskesmas sesuai wilayah kegiatan, termasuk menyasar anak sekolah, masyarakat umum, dan kegiatan posyandu. Keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih mendominasi pelayanan di Puskesmas Sangging, Kabupaten Manokwari. Gejala yang banyak dikeluhkan pasien antara lain batuk, demam, nyeri tenggorokan hingga sesak nafas. BLT Kepala Puskesmas Sangging, Velvi Michichaka Parang, mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
4: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan ya, cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak ya. Keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan.

0: untuk pencegahannya kami di Puskesmas memperkuat tim ya, tim terutama untuk promkes ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini, supaya pencegahan penyakit ini ya.
1: Dokter Velvi juga menegaskan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami cara menjaga ISPA dan tidak hanya datang berobat setelah mengalami keluhan. Warga juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila gejala batuk, demam, nyeri tenggorokan atau sesak tidak kunjung membaik. Velvi menegaskan pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat, kesadaran menjaga kesehatan, dan juga menerapkan pola hidup sehat diharapkan dapat membantu menekan resiko ISPA sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Puluhan wisatawan mancanegara mengunjungi kawasan Gunung Meja Manokwari, Papua Barat pada Jumat 4 September 2026. Para wisatawan tersebut berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Mereka menikmati keindahan alam dan gua alam yang berada di kawasan tersebut. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Papua Barat, Matias Rumrodan, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi potensi positif bagi pengembangan pariwisata Manokwari. Gunung Meja dinilai memiliki daya tarik karena menawarkan wisata hutan yang berada di tengah kota.
2: Ya, memang yang kami fokuskan sekarang adalah kepada masyarakat lokal, bagaimana mereka dibina. Ya, kalau mereka dibina, masyarakat punya pengetahuan, berarti mereka tetap akan mengembangkan destinasi lebih cantik lagi. Ya, jadi memang betul-betul kompetensi pengetahuan itu kita bina terus. API tetap membina dan pemerintah juga membina, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa mereka juga bisa mengerti juga mengenai pengetahuan atau sabta pesona. Itu memang harus kita memberi pembinaan terus agar masyarakat itu bisa mandiri dan mereka penuh dengan kreativitas.
1: Menurut Matias, wisatawan menunjukkan ketertarikan terhadap kondisi alam Gunung Meja termasuk keberadaan gua alami di kawasan tersebut. Keunikan wisata alam tersebut menjadi salah satu daya tarik yang membuat wisatawan menikmati kunjungannya. Ia berharap pengelola dan pihak terkait juga dapat terus meningkatkan penataan serta pengelolaan.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi

0: DJ Bandi Negeri Kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda, segala aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya, baik yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Baik, bagaimana nih dengan aktivitas di akhir pekan ini? Ya, mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan ya. Cuaca juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda menemani suasana di sore ini. Saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Televisi Republik Indonesia TVRI akan menyiarkan Asian Games Saichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air atau FTA ini akan berlangsung selama helatan Asian Games di 2026, berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI Vicky Satari mengatakan, dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat, menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI akan menghadirkan program dan fitur berita terkait perjalanan para atlet. Liputan akan mengikuti persiapan, dukungan pemerintah, keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Vicky menuturkan penayangan Asian Games di TVRI sendiri berawal dari ajakan Rans Entertainment. Lewat kolaborasi ini, penayangan Asian Games akan menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital Rans Entertainment. Safe Operation Operating Officer Rans Entertainment Nagita Slavina mengatakan, siaran Asian Games menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia. Nagita menilai masyarakat akan dimudahkan mengikuti pertandingan melalui penayangan Asian Games di TVRI bersama kanal digital Rans Entertainment. Nagita menuturkan tayangan Asian Games ini juga menjadi kebanggaan besar dari perjuangan atlet Indonesia.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

0: usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kaimana mengudara saat ini dari Jalan Otarum R Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR. Pendengar, waktu berlalu pukul 15:37 ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat sore hari ini. Tidak terasa perjalanan kita melewati berbagai kesibukan di sepanjang hari ini terasa begitu cepat, begitu singkat dengan cuaca Kota Kaimana yang hari ini tidak begitu bersahabat. Sejak pagi tadi juga ya, Kaimana diselimuti oleh awan gelap ya, mendung juga, namun kita semua tetap melaksanakan tugas-tugas masing-masing dengan baik di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan saja suguhan kami lewat lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi pengantar untuk setiap kebersamaan melewati berbagai kesibukan yang sudah Anda jalani hingga pada akhirnya nanti. Pukul 15:38 ya. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami. Untuk Anda yang berada di luar Kota Kaimana, Anda dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store atau juga di App Store. Selamat menikmati kembali persembahan lagu-lagu hiburan dari RRI Kaimana. Menemani Anda hingga nanti kita tiba tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina mengangkat tema tentang cinta, kerinduan, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Esensi dari buku ini terletak pada kisah romantis yang dilengkapi dengan nuansa perasaan yang mendalam dan konflik batin yang kompleks. Cerita ini menggambarkan bagaimana kerinduan yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu bisa menjadi kekuatan yang besar yang mendorong individu untuk mencari arti sejati dari hidup dan cinta. Dalam novel ini, pembaca diajak untuk merasakan perasaan seseorang yang terjebak antara kenangan indah dan harapan yang belum terwujud. Tokoh utama menghadapi dilema antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Menjadi perjalanan batin mereka sangat emosional. Esensi buku ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana kerinduan dan cinta yang tulus bisa memberi kekuatan dalam mengatasi cobaan hidup, dan bagaimana setiap individu berusaha menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri serta melalui proses panjang penyembuhan hati. Secara keseluruhan, Embun Kerinduan mengajarkan bahwa cinta dan kerinduan dapat menjadi kekuatan yang mengubah hidup seseorang, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Demikian esensi buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Programa 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami masih terus hadir dengan berbagai informasi pilihan untuk Anda. Di saat sore hari ini pendengar, kami update satu informasi dari Bintuni terkait dengan karhutla meluas di Bintuni, damkara kewalahan karena minim armada. Nah, saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Teluk Bintuni terus terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau panjang yang telah melanda wilayah tersebut. Ya, selama sekitar 4 bulan terakhir,

Adapun titik api masih bermunculan di sejumlah kawasan, mulai dari lahan kosong, hutan kering hingga juga area pemukiman warga. Data Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni melalui unit pemadam kebakaran Damkar mencatat lebih dari 40 kasus kebakaran telah ditangani sejak Januari hingga awal September 2026. Nah, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat kondisi cuaca panas dan kering masih berlangsung. Menurut staf pemadam kebakaran Satpol PP Teluk Bintuni Muhammad Rizki, bahwa peningkatan jumlah kebakaran tahun ini dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat vegetasi kering lebih mudah terbakar dan juga mempercepat penyebaran api. Namun di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, Damkar Teluk Bintuni masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, yang mana saat ini mereka hanya memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil tangki sebagai penyuplai air. Selain keterbatasan armada, akses menuju lokasi kebakaran juga menjadi tantangan tersendiri, yang mana beberapa titik api berada di area yang sulit dijangkau kendaraan sehingga memperlambat proses pemadaman. Damkar Teluk Bintuni telah mengajukan penambahan armada kepada pemerintah daerah dan mereka berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan mengingat ancaman kebakaran masih tinggi selama musim kemarau ini berlangsung. Untuk memperkuat penanganan karhutlah, Damkar Teluk Bintuni juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk juga dengan Kodim 1806 Teluk Bintuni yang membantu menyediakan satu unit kendaraan water cannon untuk mendukung upaya pemadaman. Di sisi lain, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga mulai berkurang akibat kemarau. Salah satu sumber air yang selama ini dimanfaatkan yaitu Kali Kodok kini tidak lagi dapat digunakan karena debit airnya mengering. Pemerintah daerah dan petugas pemadam kebakaran menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta tidak membakar sampah tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran lahan untuk membuka kebun guna mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Hari Sabtu yang kita lewati terasa begitu cepat berlalu ya. Anda mungkin setelah melewati berbagai persiapan di pagi hari, kemudian juga sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda buat sebelumnya di sepanjang hari ini. Setelah itu mungkin juga tadi jeda makan siang, kemudian istirahat ya. Tidak terasa kembali lagi sibuk-sibuk, dan akhirnya mungkin Anda baru sadar kalau kita sudah hampir di ambang sore ya, sudah di hampir jam 5, dan Anda mungkin sudah juga mulai mengakhiri satu-satu dari pekerjaan yang Anda lakukan. Yang pasti kalau akhir pekan pekerjaannya tidak begitu berat ya, seperti pekerjaan kantor yang mungkin harus Anda selesaikan. Bisa-bisa juga mungkin di biasanya jam kantor itu harus lewat dari waktu jam kantor, karena memang tugas-tugas yang mungkin tiba-tiba bertambah ya, ataupun mungkin ada juga kerja-kerja lainnya yang tiba-tiba harus memang benar-benar harus dieksekusi. Nah, di hari Sabtu setelah melakukan pekerjaan, Anda mungkin sudah boleh kembali ke rumah untuk Anda yang melewati kesempatan hari ini dengan begitu baik, semangat yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Dan saat ini mungkin kembali lagi Anda boleh menikmati suasana sore bersama keluarga di rumah ya, mungkin sekedar berbincang tentang beberapa hal penting terkait masalah urusan pekerjaan, ataukah mungkin Anda juga sudah merencanakan kira-kira malam minggu ini apa sih yang mau dilakukan. Apakah memang harus pergi keluar menikmati suasana malam minggu di luar, ataukah tetap berada di rumah bersama dengan keluarga, tapi kita punya list acara keluarga yang sederhana yang akan dinikmati bersama ya, seperti itu. Nah, apapun itu, kami berharap semuanya nantinya dapat dinikmati dengan baik ya. Yang pastinya, siapa sih yang tidak mau menikmati malam minggu? Saya pun mau ya. Oke, yang pasti apapun yang Anda nikmati, semoga semuanya memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk Anda dan juga orang-orang yang menikmatinya ya. Untuk Anda yang memang malam minggunya mungkin pada kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, mudah-mudahan semua hal yang Anda lakukan semua ya hal-hal positif yang baik ya. Setelah itu akhir malam minggu Anda, dan tentu Anda akan menikmati istirahat, dan dengan begitu ya Anda akan menikmati hari yang baru dengan lebih positif lagi. Oke, menikmati suasana sore mungkin yang ada di rumah sambil apa ya, minum teh ataupun mungkin ditemani kopi panas ya, karena memang cuaca Kota Kaimana sejak satu hari ini sepertinya lagi galau, entah galau atau mungkin lagi mager ya. Mudah-mudahan cuaca ini tidak mempengaruhi kita juga ikut mengantuk, kemudian ikut lagi malas ya, sibuk ya dengan pekerjaan rumah. Tapi saya yakin pasti pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan hari ini begitu banyak, dan pastinya juga sudah selesai ya, finish artinya. Dan baik pendengar, kami masih terus hadir dengan beberapa pilihan hiburan menemani Anda, dan sampai nanti di pukul 17 ya, lebih 45 menit. Satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda dari laman resmi RRI Manokwari, pariwisata Papua Barat antara potensi dan realita. Nah, saudara, Papua Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dari kekayaan alam maupun budaya yang dimiliki masyarakatnya. Keindahan laut pesisir, pulau-pulau, kawasan pulau-pulau, kawasan hutan, keanekaragaman hayati, hingga juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah ini. Potensi tersebut seharusnya tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, yang mana pengembangan pariwisata dapat didorong tumbuhnya
berbagai usaha masyarakat seperti kuliner, kerajinan, jasa transportasi, penginapan, pemandu wisata, serta juga produk ekonomi kreatif lainnya. Namun di balik besarnya potensi tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pengembangan destinasi pariwisata membutuhkan dukungan akses transportasi, infrastruktur, fasilitas umum, kebersihan, keamanan, sumber daya manusia, serta juga promosi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keindahan sebuah destinasi belum cukup untuk menjadikan satu daerah sebagai tujuan wisata yang maju. Wisatawan juga membutuhkan kemudahan akses, kenyamanan, informasi yang jelas seperti pelayanan yang baik selama berada di destinasi. Dan hal ini tentu menjadi perbincangan menarik dalam dialog bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar WRPT dan juga Matias Rumanasen selaku Ketua DPD PHI Papua Barat. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam membangun pariwisata Papua Barat. Jafar WRPT juga mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi memiliki pengetahuan mengenai lingkungan, tradisi dan juga budaya setempat sehingga dapat menjadi bagian dari pengelolaan serta pengembangan wisata pariwisata. Wisata dan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dan dari meningkatnya kunjungan wisatawan, tetapi dapat mengambil peluang melalui usaha dan juga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, pendengar, informasi ini dapat Anda baca juga kembali informasinya di laman resmi kami rri.co.id.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejauh ini kita masih bersama ya, dan menikmati suasana sore. Makin sore makin dingin, dan tentu juga kita dengan segala kesibukan masing-masing pengen bahwa suasana sore itu lebih santai, lebih tenang. Kita juga bisa tetap berada lebih dekat dengan orang-orang yang kita sayangi dan juga kita cintai ya. Mudah-mudahan juga suguhan lagu-lagu hiburan yang masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, menjadi pilihan, menjadi teman untuk membawa Anda menikmati suasana sore yang sepenuhnya lebih tenang dan lebih bahagia. Baik pendengar, saya coba kembali hadirkan ya informasi dari Fakfa. Iya, pendengar, informasi dari Fakfak terkait dengan Disnaker Transfakfak dorong pencakar tingkatkan kesiapan lowongan berikutnya. Saudara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak mendorong para pencari kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi peluang kerja. Imbauan tersebut disampaikan setelah sebanyak 833 pencakar mendaftar untuk memperebutkan 45 lowongan kerja yang dibuka PT GDSK. Pelaksana tugas Dinas Disnaker Transfakfak, Lut Masrur Kemudi mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi gambaran nyata tantangan bidang ketenaga kerjaan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar dibandingkan lowongan perlu disikapi melalui kebijakan ketenaga kerjaan yang tepat. Lut Masrul juga menjelaskan salah satu tugas Disnaker Trans dalam bidang ketenaga kerjaan adalah melaksanakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, dinas juga memiliki fungsi penempatan tenaga kerja, perumusan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan. Dia juga mengatakan bahwa lowongan PT GDSK tersebut dibuka untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan UCC pada blok Ubadip oleh BP Tangguh. Dari total 45 tenaga kerja yang dibutuhkan, posisi yang tersedia mencakup juru masak, tukang daging, asisten koki, petugas ruang makan, dan juga petugas fasilitas. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Fakfak cukup ketat. Karena itu pencari kerja yang belum berhasil dalam waktu proses seleksi diharapkan tidak berhenti mencari peluang dan terus meningkatkan kompetensinya. Lut Masrur juga berharap pencakar dapat memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan maupun juga peningkatan produktivitas yang tersedia. Kesiapan keterampilan dan kemampuan kerja dinilai penting agar tenaga kerja lokal lebih mampu memenuhi persyaratan pada lowongan yang akan datang. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak juga akan terus berkoordinasi terkait kebutuhan tenaga kerja di subkontraktor BP Tangguh. Dengan kesiapan tenaga kerja yang semakin baik, peluang pencakar lokal untuk terserap dalam berbagai kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikologi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menikmati waktu kita di sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ya, kita sudah bersama dari pukul 12 hingga saat ini pukul 17 lebih 49 menit, ya. Kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda, dan kami juga sampaikan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menikmati waktu di kebersamaan kita selanjutnya. Kami hadirkan kembali rangkaian program religi sore jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.
1: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di sela aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur.

sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pukul 18.27 menit ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat malam hari ini. Kita menikmati lembaran malam minggu dengan orang-orang terkasih. Mudah-mudahan yang Anda rencanakan ya acara keluarga ataupun mungkin ya kumpul bareng teman ataupun orang-orang terdekat Anda, mudah-mudahan sepenuhnya bisa dinikmati hingga pada akhirnya nanti. Baik, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita menikmati bagian terbaik di lembaran 5 September 2026 tidak terasa ya, begitu cepat berlalu. Saat ini pukul 19.15 menit waktu Indonesia Timur. Persembahan manis dari Arsi Widianto dan juga Tiara Andini dengan Memilih Aku. Tembang ini sekaligus juga menjadi tembang pisah kita di program Gimana Malam kali ini. Dan pendengar, sekaligus saya Desi pamit undur diri. Tak lupa mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, serta sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: tak tahu.
1: Wah, Iwan Fals tuh ikonnya dia udah apa ya, legend semua lah. Aku sangat kagum sama suaranya, karakter vokalnya juga apa ya, adanya dia di industri musik itu memang ya beda lah dari orang. Dia big banget gitu, dia besar, dia punya banyak visi, banyak misi juga, banyak apa ya, banyak inspirasi buat semua penyanyi lah. Dia bukan cuma nyanyi lagu biasa, tapi banyak lagu-lagu dia yang bisa merubah orang, mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Dan sosoknya dia tuh ya sudah jadi sosok idola yang luar biasa.
2: Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau.
1: Ya setiap laki-laki, setiap orang pasti gak suka diduain. Apalagi kayak aku memang begitu kenal lagu ini ya suka gitu, karena pernah ngalamin juga gitu waktu dalam perjalanan cinta pernah seperti itu gitu loh. Orang ragu sama aku, terus tiba-tiba ada seseorang yang kita nggak sadar sudah ada di samping orang yang kita sayangin gitu. Itu yang bikin lagu ini terasa cukup dalam buat

that you were leaving. You can't go.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam jumpa untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Rangkaian religi pagi akan mengawali kebersamaan kita di hari ini, dan juga untuk kaum ya umat Kristiani yang menjalankan ibadah subuh, ya selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan atau mengikuti ibadah Minggu pagi di masing-masing gereja, dan juga ibadah Minggu pagi kami akan menyiarkan secara langsung juga di pukul 5 waktu Indonesia Timur di perjalanan Minggu 6 September 2026. Dan juga rangkaian informasi pagi akan kami hadirkan temani seluruh pendengar di pagi ini dalam program Kaimana Pagi, tepat nanti di pukul 6 dan juga di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan di pukul 9 rangkaian religi pagi, siaran ibadah Minggu pagi kami hadirkan khusus untuk umat Kristiani. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 5 menit rangkaian religi pagi kami hadirkan.

0: Baik, pendengar Umat Kristiani yang berbahagia, ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan renungan pagi dengan judul Berhentilah Khawatir, Mulailah Percaya.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, yang selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu.

0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Matius 13 ayat 22. Tertulis demikian.
1: Tibalah kita di momen kemerdekaan.
0: Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi kekhawatiran seringkali justru mengambil damai sejahtera kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menghancurkan keadaan kita hari ini dengan khawatir tentang hari esok. Kekhawatiran hari esok menghancurkan situasi dan keadaan hari ini. Kita jadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Suasana menjadi gelisah, tidak tenang dan tidak dapat menikmati keadaan. Bahkan kita tidak dapat mensyukuri hal-hal baik dalam setiap situasi karena kita begitu khawatir. Khawatir seringkali menular kepada orang lain, yang membuat orang yang tadinya tidak khawatir, kalau ia tidak kuat, menjadi ikut-ikutan khawatir. Dan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan menjadi orang yang lemah. Keluarga yang penuh kekhawatiran menjadi keluarga yang tidak kuat. Kekhawatiran yang dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan stres dan bahkan depresi, serta melemahkan iman kita kepada Tuhan. Kita perhatikan Matius 13 ayat 22 ini. Di situ tertulis, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur yang menaburkan benih. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Secara khusus ayat ini berbicara tentang orang yang bertipe semak duri, yaitu orang yang menerima firman Tuhan, tapi dalam proses selanjutnya, firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik dan tidak berbuah. Firman Tuhan ini mau bertumbuh, tapi terhimpit oleh kekhawatiran. Hal ini bukan berarti bahwa firman Tuhan itu tidak berkuasa. Firman Tuhan jelas berkuasa, tapi perlu ada bagian yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima firman Tuhan. Kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar, dengan iman, maka kita alami kuasa firman. Tapi kalau kita meresponinya dengan sikap tidak percaya dan juga kekhawatiran yang terus-menerus dengan keadaan, maka kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu berhenti khawatir dan belajar untuk percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita perhatikan di sini, saudara, ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini sebagai penghimpit firman Tuhan yang membuat firman Tuhan tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini, dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia berkaitan dengan semua hal yang kita khawatirkan dalam dunia ini, termasuk hal-hal materi, pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, pasangan hidup, dan sebagainya. Segala hal duniawi yang membuat kita khawatir, itulah kekhawatiran dunia. Dan Tuhan tidak mau kita khawatir, saudara. Tuhan tidak menginginkan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Yang Tuhan mau adalah agar kita hidup dalam iman, percaya kepada-Nya, tidak khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tidak perlu khawatir tentang masa depan kita, karena masa depan kita baik dan indah dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Bangkitkan iman kita. Mulailah percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya. firman-Nya tidak berubah. Kuasa firman-Nya dapat bekerja dalam hidup kita, asalkan kita terus percaya dan selalu setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk mulai percaya kepada-Mu dan meninggalkan semua kekhawatiran kami, membuang semua keraguan, dan belajar untuk melangkah dalam iman kepada Tuhan.
1: Whenever I'm invited to...
0: Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami. Tambah-tambahkan iman percaya kami kepada-Mu. Dan tolong kami untuk selalu berpegang pada janji firman-Mu. Tidak beralih kepada yang lain dan tidak tergoda dengan tipu daya dunia ini, kekayaan, hal-hal yang materi yang seringkali mencoba merenggut iman kami. Tolong kami supaya kami senantiasa setia, dan kami mau setia Tuhan. Kami mau selalu mengasihi-Mu, kami mau percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan alami kemenangan demi kemenangan. Kami alami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan serta nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
2: Saya nggak bilang tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
1: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
3: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
1: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kelurahan Tangguh Bencana turut membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
1: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Temelo Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
2: Posko Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Temelo Baru saat ini telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Temelo Baru yang saat ini terdampak karhutlah. Lurah Temelo Baru Ruli Santi mengatakan kegiatan yang dilakukan tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim tangguh bencana juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk penanganan di lapangan, tim Kelurahan Tangguh Bencana Temelo Baru turut melakukan mitigasi bencana terhadap kebutuhan warga terdampak. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
1: Jadi kegiatan itu meliputi pemadaman, kemudian kontrol lokasi, kemudian memonitor kegiatan dengan memitigasi keperluan yang diminta oleh warga masyarakat yang terdampak di Kelurahan Temelo Baru.
2: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan, karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur, maka membawa asap kebakaran ke wilayah Kota Palangkaraya, terutama pada malam hingga pagi hari, di saat angin belum bergerak keluar. Kondisi ini pun diperparah dengan kekeringan yang meluas, ditandai dengan kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 12 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api. Masyarakat pun diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Tidak hanya di Kota Palangkaraya, yang ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Bahkan bisa kita ambil contoh sumur bor saja dulu satu 15 meter pun sudah ketemu air. 1,5 ya 15 meter ya 15 meter 5 mohon maaf tidak nyampe 15 meter 13 12 sampai 14 biasanya sudah dapat air. Sekarang sudah hampir di angka 20 meter baru mendapatkan air. Artinya itu juga masih belum maksimal, kekeringannya sudah cukup luar biasa. Nah, ditambah lagi tadi saya bilang angin, ya Kota Palangkaraya hampir semua pada saat ini, kemarin malam total itu ada 1.200 titik api.
2: Sementara itu, hampir 500 personel yang terdiri dari relawan, pemerintah kota, TNI, dan Polri terus dikerahkan untuk menangani kebakaran dengan sistem kerja 2 shift karena kondisi di lapangan cukup melelahkan. Terkait isu anggaran penanganan kebakaran yang mulai menipis, pemerintah Kota Palangkaraya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota untuk mencari solusi. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan karhutlah tetap dilakukan secara maksimal, sementara itu untuk kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, Sabella Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah, kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
2: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
1: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
2: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
1: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian.

Kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: 23 menit waktu Indonesia Timur. Sajian hiburan pagi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, persoalan sampah plastik di kawasan pesisir memerlukan penanganan yang tidak biasa. Menyadari hal tersebut, komunitas Rerum Novarum Papua, Renorpa Kaimana, mendorong penerapan nilai kearifan lokal sasi modern sebagai solusi konkret menjaga lingkungan di Kampung Trikora. Langkah nyata ini diawali melalui musyawarah sasi modern tentang pengelolaan dan pemilihan sampah yang digelar di Aula San Sembayang Gereja Katolik Paroki Santa Monica Kaimana pada Sabtu kemarin 5 September 2026. Gerakan ini merupakan kolaborasi erat antara Renorpa Kaimana melalui inovasi program Blood Abadi Fund Siklus 6 bersama Pemerintah Kampung Desa Trikora. Nah, inisiatif ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kampung Trikora, Simeon Modeheru, dan menurutnya musyawarah ini menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memilah serta membuang sampah. Simeon menegaskan bahwa penanganan sampah di tingkat kampung tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan aparatur pemerintah semata. Simeon juga mengingatkan warga mengenai posisi penting Kampung Trikora sebagai wilayah penyangga yang berada di jalur utama sebelum memasuki pusat kota Kaimana. Kebersihan Trikora adalah cerminan pertama bagi siapa saja yang datang. Ia mengajak seluruh warga untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian nyata demi mewujudkan lingkungan pesisir yang bebas dari sampah. Konsep sasi modern ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, secara berkelanjutan karena menyentuh nilai-nilai adat dan moral yang dihormati secara turun-temurun. Informasi seputar Kota Kaimana ini, pendengar, kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Esensi Buku Prosa Tukai Mana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosa Tukai Mana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
5: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Ripki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
5: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektono mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
6: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7, maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai.
7: Siap.
6: Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai? Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula? Jadi sesuatu yang berbeda.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Jumaah Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
9: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
8: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
10: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
8: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
11: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
7: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
12: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
7: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI, lalu pada pukul

0: Delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi

0: edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, saya bergendut, saya bergendut.

0: Warta Nusantara. Seperti biasa kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, khususnya kawasan timur Indonesia, di mana informasi kami awali mengenai dua desa wisata yaitu Klaugin dan Friwen di Papua Barat Daya diusulkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
1: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melalui dua desa wisata yang ditetapkan sebagai pilot project tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Wisata Klaugin di Kabupaten Sorong Selatan dan Desa Wisata Priwen di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penetapan dua desa tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Menurut Yusdi, masyarakat asli Papua harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
2: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu. Oh, desa wisata kan kita pemberdaya cukup mulai dikenal ya. Kita udah banyak, hampir semua kabupaten kota kita punya desa wisata unggulan. Dan tahun ini memang kita ada dua yang kita unggulan kita, Klaugin dan Priwen. Dan mudah-mudahan konsep pengembangan ekowisata di dua desa ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat dan nah kita berharap memang hasil dari kegiatan selama 3 hari ini bisa berdampak kepada tadi makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat Daya.
1: Pemprov Papua Barat Daya optimistis penguatan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pariwisata di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah dan warga Sorong Selatan mengapresiasi kegiatan inventarisasi tanah wakaf. Berikut laporan selengkapnya Editius Abi.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Sekda Kabupaten Sorong Selatan Agustinus Wamafma di Hotel Meratua Sesna Timnabuan Rabu 2 September 2026 diikuti para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Agustinus Wamafma dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi tanah wakaf ini sangat penting dan bermanfaat dalam mendukung layanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu dirinya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tanah

0: administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan umat dan masyarakat, dan tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan tempat-tempat ibadah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Martinus Wafo, menyampaikan bidang tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas keagamaan, baik itu gereja dan masjid, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, banyak mengalami persoalan legalitas hukum. Maka itu memandang perlu melaksanakan kegiatan ini guna membantu lembaga keagamaan serta pemerintah daerah untuk memperoleh legalitas hukum atas tanah wakaf tersebut.
2: Bidang tanah wakaf itu adalah soalan yang sangat menjadi hal utama, karena di bidang tanah wakaf yang digunakan untuk aset daripada gereja, agama, terus untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain-lain, ini selalu tidak memiliki legalitas hukum, sehingga dalam pelaksanaan DPA dan pemerintah

0: Provinsi Papua Barat Daya di Dinas Teknis kami melaksanakan kegiatan tanah wakaf. Nah, di bidang tanah wakaf ini banyak sekali gereja, masjid dan sekolah serta puskesmas itu pemiliknya atau banyaknya adalah uang. Sehingga dengan anggaran daripada dana otsus diperuntukkan untuk kita mengurus daripada bidang tanah wakaf sampai pada hari ini tidak memiliki legalitas hukum.
1: Kegiatan sosialisasi ini sangat menarik perhatian peserta yang hadir, di mana dalam sesi diskusi peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya serta Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Jiko Wanenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
5: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
6: Baik, kita beralih kembali ke informasi dari tim liputan kami, di mana Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Pulau Ambon menggelar Adventure Race of Amboina untuk menyelamatkan sumber mata air pegunungan. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sebanyak 54.000 beranggotakan 7 orang berpartisipasi dalam ajang Adventure Race of Amboina Soya for Ambon. Event olahraga lintas alam berbasis lingkungan ini diikuti peserta dari 19 cabang dan 120 ranting AMGPM serta masyarakat umum. Wali Kota Bodewin dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, gereja, dan pemuda. Seluruh pihak disatukan dalam visi yang sama, yakni memajukan daerah dan menjaga alam Kota Ambon.
8: Mengangkat tema Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Ambon bersih ini ketong ingin supaya semua orang, semua warga Kota Ambon menyadari sungguh bahwa ada tanggung jawab besar kita untuk menjaga alam.
7: Ketua Panitia Pelaksana Karin Soplanit menjelaskan peserta menempuh rute 15 km melewati daerah aliran Sungai Batu Gajah, Hutan Soya hingga Gunung Sirimau. Sepanjang rute, para peserta diwajibkan mengumpulkan sampah plastik massal serta menanam anakan pohon.
9: Ambon memiliki potensi kekayaan alam, keindahan tentang alam, sejarah, budaya, serta wisata yang sangat luar biasa. Potensi tersebut perlu terus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan diperkenalkan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai kegiatan yang kreatif dan edukatif serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan lomba lintas alam dan fotografi Adventure Race of Amboina diselenggarakan sebagai wadah untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, pencinta alam, komunitas, dan para fotografer untuk mengenal lebih dekat keindahan serta potensi alam dan lingkungan.
7: Diketahui prosesi pelepasan peserta Adventure Race of Amboina berlangsung semarak karena setiap regu dilepas dengan berjalan menggunakan terompah. Wali Kota Bodewin Watimena menegaskan pemerintah Kota Ambon telah menetapkan ajang ini sebagai event tahunan dan akan dikemas lebih menarik lagi. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala menggencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Susanti Akataba melaporkan selengkapnya.
10: KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala memaksimalkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warga, khususnya yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah personil polisi kehutanan yang melakukan pengawasan terbatas. Kepala KPH Banawa Lalundu Nirwan mengatakan, masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan menjadi pihak yang dapat mengetahui lebih awal aktivitas maupun kondisi yang berpotensi memicu kebakaran.
11: Peran masyarakat ini sangat kita harapkan, karena yang dampak yang pertama merasakan dampak itu masyarakat. Olehnya kita sekarang melakukan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, sosialisasi di rumah ibadah.
10: Sementara itu, pegiat lingkungan di Sulawesi Tengah Edi Wijaksono menegaskan penanganan karhutla tidak akan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. Menurut Edi, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah muncul dan melakukan pemadaman. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui literasi lingkungan yang dilakukan secara masif.
12: Bagaimana penanganan kebakaran hutan lahan itu dibasiskan pada kegiatan-kegiatan penanganan karhutla berbasis masyarakat atau community based fire management. Kira kalau di masyarakat dibekali pengetahuan, dibekali keterampilan untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan, menangani pada tingkat awal tentu, maka deteksi dan respon ini bisa dilakukan lebih cepat.
10: Edi menilai masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan, bukan sekedar objek sosialisasi. Dengan keterlibatan tersebut, potensi kebakaran dapat diketahui dan dilaporkan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
13: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat. Pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Warta Nusantara.
6: Penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan masalah ekonomi menjadi faktor yang memicu perceraian di Kabupaten Parigi Mutong. Sehingga ketahanan keluarga dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk mencegah konflik rumah tangga berujung pada perceraian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Sidik.
7: Pengadilan Agama Parigi mencatat, konflik rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab yang dominan dalam perkara perceraian. Ketua Pengadilan Agama Parigi Sukahata Wakano mengatakan, persoalan narkoba kerap memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, kebiasaan penyalahgunaan narkoba dalam sejumlah kasus mendorong pasangan menjual barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan narkoba, sehingga memperburuk kondisi keluarga dan memicu keputusan untuk bercerai. Selain persoalan narkoba, Ketua Pengadilan Agama Parigi itu menyebut, perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian. Persoalan ekonomi turut menjadi penyebab, terutama ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di luar daerah dalam waktu lama namun tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat beban rumah tangga semakin berat dan memicu konflik berkepanjangan.
8: Penyebabnya itu pertengkaran, ya, akibatnya pertengkaran, ya, sebabnya itu... Saya sempat ngomong sama Pak Kapolres juga, banyak itu narkoba. Narkoba itu sangat tinggi di sana penyebabnya. Sehingga istri itu nggak tahan untuk kebiasaan, akhirnya perabot rumah itu hilang. Jual kasur, jual piring-piring dijual semua adalah gara-gara narkoba. Jadi di sana pertengkaran yang akhirnya berakibat kepada perceraian itu sebabnya karena narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu kedua. Lalu suami yang tidak punya pekerjaan. Nah itu, suami tidak punya pekerjaan. Lalu kemudian yang kerja di Morowali. Rata-rata kerja ke sana, ditinggal, tidak ada nafkah. Ya sudah, istri bingung, ya dia ngajuin cerai. Gitu.
7: Sementara itu Ketua Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Sulawesi Tengah Sagaf Petalongi mengatakan, salah satu tujuan dari BP4 adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tahan uji. Dari berbagai program yang disiapkan, diharapkan mampu menciptakan ketahanan keluarga, serta mampu menekan angka perceraian melalui penguatan ketahanan keluarga.
9: Memang BP4 itu salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang berkualitas dan tahan uji sehingga dapat melahirkan ketahanan keluarga tengah kehidupan sosial masyarakat sekarang. Tujuan BP4 itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, berusaha untuk mencegah perceraian. Jadi ingin menjadikan keluarga itu benar-benar sebagai memiliki benteng ketahanan sehingga dapat menekan angka perceraian.
7: Ditambahkan, berbagai persoalan yang menjadi pemicu perceraian dinilai dapat dicegah melalui komunikasi yang baik dalam keluarga, serta dukungan dan pembinaan bagi pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga, melalui berbagai upaya mediasi serta program penguatan ketahanan keluarga. Diharapkan angka kasus perceraian di Sulawesi Tengah secara umum dapat ditekan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Pada tahun 2027 atau tahun depan, alokasi anggaran TPS3R meningkat menjadi Rp95,11 miliar untuk 136 lokasi dari sebelumnya Rp39,91 miliar pada tahun ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Judi online menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Lembaga Bantuan Hukum Tojo Una-Una merilis angka perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikemukakan Ketua LBH Touna Ilham Sarjana Hukum. Menurut advokat muda ini, kebanyakan pemicu kasus perceraian yang didampinginya dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama PA Tojo Una-Una selama ini disebabkan judi online hingga merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
4: Perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Penyebabnya, yang pertama itu yang kebanyakan saya temui pokok-pokok perkara itu, yang pertama itu soal judi online, kemudian merembet ke KDRT. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seorang istri itu melakukan kekerasan terhadap suaminya. Itu karena faktor judi online, kemudian masuk ke KDRT, termasuk itu salah satunya garis besarnya adalah soal faktor ekonomi.
3: Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian. Menurut Ilham, mencegah perceraian dibutuhkan kesadaran, komitmen dari pasangan suami istri. Keduanya harus mampu mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis.
4: Kembali lagi ke internal atau kepada diri masing-masing, ke internal keluarga ya. Bagaimana hubungan keluarga itu dijalani secara konsisten, kemudian komitmen. Dan juga perlu ditekankan bahwa kesadaran berpikir masing-masing itu sangat perlu. Maksud saya di sini kesadaran bahwa kedewasaan ketika mungkin mengalami cekcok, kemudian beda pemahaman. Ya, kita sama-sama dewasa, sama-sama memikirkan jalan yang terbaik.
3: Dalam kasus perceraian, Ilham juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una harus hadir mengatasi hal ini melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong majimakuro boko sipdago haejjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Nae isseumyeon oppaneun gatchi hago sippo. Nan oppa neomu sarang-hae. Donaji ma. Oppa ilona. Oppa, oreun cheokkeuro ga. Opa mau pasok apa jajungku. Orang cekero. Jangan terlalu ke kiri, opa. Aduh, ah itu ada gerobak, opa. Opa, gerobak, opa, opa, opa, opa.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
6: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
7: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
6: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
7: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
6: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
7: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
6: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
7: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
6: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
7: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
6: Iya, Tin, setuju banget.
7: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
8: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita. Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian penghangat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. Enam, hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. 7. Tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8. Mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Baik, nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya, termasuk pantauan dari reporter kami di berbagai daerah, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
3: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
4: Kehadiran Cashmaker merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Budi, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
3: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bulunan bu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Industri pakan Indonesia memiliki potensi dikembangkan untuk ekspor. Donald Trump ancam hentikan perdagangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Taman Wisata Alam Kawah Ijen selama 14 hari ke depan. Bupati Banyuwangi, Ibu Pistian Dani menambahkan pihaknya telah mengusulkan dukungan helikopter pengebom air ke BPBD Jawa Timur dan kantor SAR Surabaya dalam upaya pemadaman karhutla. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat Amerika Serikat mengalami defisit, kecuali jika Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunga. Menurut Trump, setiap kenaikan 1 poin suku bunga malah membebani negara sebesar $650 miliar Amerika Serikat per tahun. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotleff mengalahkan rekan senegaranya Jenis Chen yang berduet dengan petenis Kanada Laila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Dalam pertandingan selama 1 jam 31 menit tersebut, unggulan ke-9 itu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada pertandingan putaran kedua yang berlangsung kemarin di Court 17, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemarin meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan sekunder C, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauan itu, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelmenus Tri Putra.
1: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Trianorsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasar Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
2: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
1: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Trianorsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38 ribu hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
3: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2000 titik api tinggal 100 lebih titik api dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan lembah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder, dari TNI Polri, kemudian Negara Apni, kemudian Badan Penanggulangan daerah, juga pusat ya, kolaborasi semuanya, dan turun.
1: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan peraturan daerah tentang transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
5: Secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya, ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan. Integrasi.
4: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
6: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang ujung-ujungnya membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
4: Pemprov Jawa Timur menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang nilainya memiliki pasar besar. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
8: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
9: Kehadiran Cashfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
8: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
11: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
12: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
10: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen terus memperkuat sumber daya manusia, utamanya dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Farid Syarbo melaporkan.
13: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
14: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
13: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
15: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
13: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Antisipasi daerah rawan banjir. Apakah Anda tinggal di daerah rawan banjir? Pastikan telah melakukan antisipasi karena hujan mulai datang. Pertama, sediakan kantong plastik yang cukup di rumah Anda. Gunakan untuk membungkus barang-barang ketika banjir datang, lalu letakkan di tempat yang tinggi. Kedua, pastikan dokumen penting tersimpan di tempat yang aman. Tiga, siapkan lampu darurat, sebab ketika banjir datang, sebaiknya seluruh aliran listrik dimatikan. Empat, pastikan tersedia makanan cepat saji dan obat-obatan. Lima, ketika terjadi hujan lebat lebih dari satu jam, selalu pantau lingkungan sekitar Anda. Enam, laporkan kepada personil kebencanaan jika air sudah mulai meninggi. Tujuh, jangan tunggu lama, segeralah evakuasi diri.
0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Cara mencegah banjir bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan meskipun kecil bisa berdampak positif bagi lingkungan. Berikut ada 10 cara mencegah banjir yang bisa kita lakukan. Pertama, membersihkan selokan secara rutin. Kedua, membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dengan menghindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, membuat taman kecil di rumah. 5. Membangun taman di atap rumah atau roof garden. 6. Memasang lubang biopori, yakni lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam tanah secara vertikal. 7. Menggunakan paving block. 8. Memasang grass block. 9. Mempertinggi rumah. 10. Menghindari membangun rumah di pinggir sungai, karena rumah-rumah di pinggir sungai sangat rawan banjir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Penyampaian informasi nasional dari Pro 3 akan kembali Anda ikuti di pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam rangkuman dinamika olahraga di program Kaimana Siang. Saya temani ruang dengar Anda di perjalanan pagi ini kembali dengan lagu-lagu Kidung Pujian bagi umat Kristiani jelang kami satukan diri ikuti ibadah Minggu pagi. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti pelayanan ibadah Minggu pagi ini di masing-masing gereja.

Baik, pendengar umat Kristiani yang berbahagia dimanapun Anda berada, lagu-lagu Kidung Pujian masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami akan satukan diri juga dengan gereja GKI Diaspora Utarum Kaimana untuk menghadirkan jalannya ibadah Minggu pagi, tepat nanti di pukul 9.